0: Dader. Radio Liberdade, Sianulu Resin Lima, Pontualu, Megahertz.
1: E a bom será música Rusi e Siana Sarasvati, música rotitlu tetap dalam jiwa ita rona hamutu kona. No música denemak ikush ba ihai tania sesang sorumalu ba ihai disang ohin iha programa dili convida. Dalai datan agradis tebes baita bot sira ni bema ka kumpanya na radio Liberdade li Rusi frekuensia 95.8 MHz. No belon sira ni bema ka kumpanya li Rusi website Radio Liberdade www.radioliberdadedili.com no belum sirani be maka kumpanya husi Radio Mundial Radio Gardeng no hirakne be maka kumpanya husi pajunya Facebook no iha TikTok Radio Liberdade Dili ba mong ade obrigada sena fating ihane no mos belon Zinya Martins Kadalia Kamal Tobo Maltabo no mos Kajor Kamakai ne be maka sena fating ihane ya kita hase sang si kanal Radio Liberdade bahirak ne bema ka tu didika musika no ya bahirak ne bema ka karaka tu didika musika iha programa tu irmai tebo ser se hamutuk ho belon aura iha programa bibang solok so stay tune iha Radio Liberdade ne frekuensia 95.8 MHz no mos iha TikTok no Facebook e iha website Radio Liberdade dili husi studio hawi mi belon desi hato obrigado wai no ita se Sorumalu Fali iha programa seluk programa hadiah futuru iha oras tuku hitu kalan. Ciao, bye bye ba belum sirahotu ateha Sorumalu Fali.

0: Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Ok, dan bagi musika ke zombie ini yang musika nano si artista Will Orlando. Musika on the title me leba contigo, musika nemos Florita ba on the title sono la liminuta sono resensia. Ya, ba, serne bema ke fintama mai benvindo de, tu si inda, ok, inda de, de Jesus, ne dihan bon dia si, diga lai, dedica ke dia gelai suhela musika slow ida Miami maka Ron Monitela obrigada ba sis ba all fans atom a sampai jet obrigada todos ya nebe ya bela su musika ya karita bosir akara ku su musika dedica musika ruma bela det ya ami pronto de oferece ba kolega hirak nebe maka agora de down acompanhe hala iha FM 95.8 MHz ninia. Na fatin mos fahe numero kontakto baita bos sira hotu numero makane sang hitu hitu lima hat lima rua hat sia. No hitu lima lima rua idenen tolu tolu. Kolegi sira karik da bos sira hakara kontakto mai se fela bak mensaze mos dia kondo ita bos sira hakara kusu musika ruma bela se fela nomor neba mensaze mai det ya. Ok, walau nebe maka fantama mai benvindo, mai iha minha live TikTok nini yang, nomor si live stream Radio Liberdade, tentu si aplikasaun, monjeni itu 18, nomor si reseluk, nebe maka kompanya hela, dan fatin dadir dia klas solo, klet baita bos si rahotu, iketa halua, usi te bos serne musika ya. Itu baru nata musika leodra nini yang honya titlu Ego.

Ok, dia nak pakai musika. Ya, itu orang-orang basir nih bema ke ohing hari halaka. Balon nih bema ke usik ala komentario. Nah, fatin dari dia ke dari solo ke dari tebot sirahoto. Sintonize dia ke dari mana kita nih. Kita halu ha tap-tap mas layar ya. Baku hela layar ba. Ya, itu dan nih. Tebal arame tine programa dan nih toras remata ya. Nih be musika abitu gaman ini yang liliu ba kolega hirak nih bema ke agora dadao. Stay hela iha. La lorong sinolores walaupun tu ya 95.8 MHz ini yang dari RDX dan Solok Red. I kita halu ha. Oke, bienvenido det ya. Mai iha frekuensi Radio Liberdade. Kalau kita sirah tu bela tap-tap layar lali kare liu det ya. Nebe basir nebe maka agora de down iha estrangeiro neba kari kita bot sirah Hakara request the bosser new music ba ya familia balu ne bemaka gora da daun hare hala na fatinga stede tiam na frequencia radio liberdade. Okay, balu dia ngoin rona music ne dia tatu hakate ti mormos halutina in toda fali ya antu lali ke badet lai tone ba maka be bedroom hal saba hatina sneni lali ke badet tona. Oke, besar ni bema ke hal asal ni TV dari, bunga TV dari dia, pembindu dari maya frekuensi radio di berdari. I husi desuinyu des desu sama radio yang kita lalu atau dah la musik i junian. Oke, ni bila dari dia deh, depois maka toka, nunes ni dia abing. Musik ni judul maka abitu gama house side by M ni rai. Oke, abing fila kari kare dalam. Noi orang tua katanya ni. Ya, nabe brigada barak bajinya Martin cene diskul pa bim bele fu hatene nomor mai lai para ita koine semalu bim bele to. Oke dia bintina numero studio makane sang hitu hitu lima hat lima rua hat sia. No hitu lima lima rua idene tolu tolu. Oke usia asengnya di hambun dia ibu tokal tokal los musika terus ini halu itano yang fali pasado duirang hel. Oke duir hel MC dalai. Oke, langsung orang mah karakter kan ya. Oh, ini kita buat seram bal. Kalau ya balu mah request musik ada yang abis tu zaman ini yang saya baru ke menyerai. Nih be, musik musik kan mah software deh. Terlalu ke software tuir dah. Ter software tuir nih, betul tu lah dunia. Oke, dari dia sentuhnya sedia kredit baik terbuat siaran. Nunes dia pun dia dia kalah lagu ida Miami maka toba sambil rona helabinya boys. Oke, musik saya dah nih. Bela deh hamai. Bem ni dia musika ne, musika bitu gaman yang ngohin dari rem halerik barak los. Oke, gara uzi den halo oke, halo ita hano yang fali pasado ne, pasado ne lali ke hano yang tenki halo ha. Pasado ne, hane sembuat di dekarik ni ladiak mengi baten na, ni dia karik sena fatin ho ita. Oke, bem-vindu det ba kolega sir saluk ne bemaka kumpani hala, iya frekensi radio liberdadi. Limer ni dia ambon di MC dia saya pada kau yang ni musik ni mau ingat tak kan ini ni bimbing dulu deh. Okay, jadi ni artinya jadi yang last nomor nomor bimbing fuhati ni narang. Okay, an narang mak saya mak bapanya akompanye program bimbang solo kan tuan kau ni sehau. Baru ni bapak pun tahu mama yang tolak kau ni sehau. Nabi dari dia deh ya. Ansel ini hang ajuda hela musik judul istima mak istima nune. Halo how okay how halo hela modo media niang to okay how mak halo hela modo media niang to oh okay ya ba all ato jet okay orang reto kaya musik ni istimewa mak istimewa nuning istimewa mak musik ni usse kari kya nabe kita halu amu sudah pinih kray karena nung sese kare. Oke, ba, emang hat nur racing ida mak kompanya helai ya, ya, nabi dah dari dia kita di situ dia sedia kita dari mana kita ni, label hari liu deh, tengke tap tap mus layar, hari mau volume saat mana, ya, antes satu tahu musik, itu buat sekira, awak absen terlai, munisipi nabi mak agora ada down, ya kompanya barak liu, kita halu tapi pini hakraik ya. Aura heng, lae aura atau musik mo saras kitwa. Oke, ini dika ni yang judul dari ke musik ide my life musik saya dan mau. Musik ide ne be. Oke, lagi sa kompani hela. Oh, soy kamanasha.
Nebe bem-vindo de Natar Bora, Bobonaro. Nebe bem-vindo de Nebe. Programa de Bibang Solak, né? Quase município senhoresim tola na companhia. Ermeira, Bocau, Hatulia, ok. Nadir dia que se turiza dia que tu vai ter bolsa de roto. Na fatin a companhia, Abraão Santos, Nedean, hi. Bem-vindo de. Ok, Ainaro, bem-vindo de minha frequência Rádio Liberdade, tanto se aplicação também. Nidiam música Piala Dunia Ninian. Agora, Harry, toque a música. Ok, ini bel der dia kita ada solok dari baita bos sirah hotel situ di sedia kita ada kemana kita ni. Ika ta haluha tap-tap layar Juli ni dihang. Oke, okay, entong abing fali munisipi ne be kare. Rai rohang ni dene be kare. Oke, bibi dudit ba kolega sirahoto ya situ di zedia ki hada derek mana ki dene. Itu baru nata muzika khusus akhiran ini yang honya titlu dede.

Oke, kalau kita serau tidak nama ke musika itu rona tang, ya lili baser nabe maka gore de daung hari ala nempatin dari ya dari diak dari baita bot sira hotu iha dari rukmane kida ne. No balu nabe maka oh ingusu musika ijun ini yang hasil fere baita bot sira nabe kata halu ha. Ya nabe kalau kita sira ita usu musika balu nabe maka usu musika barik liu entau ita thank you for espaço ba malu ya depois Fila fali mai mak tau fali ta bot sereng musika tamba ya ihani ita oferese musika ide ida de la bele ruwa ruwa ya ne beda der dia kwa ita bot sira hoto situ dia zadia kira derek mana kira ne ita barona lai musika iju nini yang honia titlu hadomi tebe so.

Ake kolega sirahoto dari make music ke usi zuni ya balu nebe maka request musika dan eno ya tuir fila fali mai temo se barona tam publisi dari dia kone ba kokosan ini ya drama kokosan ini ya se kuliah kone ba feto mana yak bi to di prevene violencia tuir mai te barona hamuto.

Akhir, kolega Sirahoto dan make drama kokosan ini yang kita rona-ona. Ya, bak kolega yang hirin biar make gori di daun si stay yalayam di frekuensi yara di lebar dari. Ya, nampak tidak dari dia kita tiba-tiba buat Sirahoto, si turi yasa dia kira dari mana kira ni. No, drama husi kokosan emos lori ita ba ona tuku senure seni dari minuto tolu nulu. Bak kolega hirin biar make gori di daun halau sernya tibi dari, bunga tibi dari tiba-tiba buat Sirahoto. Temorish niyong naim balorong ohin ni niya. Kolega si Rahoto, numero kontakto makanesang hitu hitu lima hat lima ruwa hat siya no hitu lima lima ruwa idan en tolo tolo. Numero wana masih atin ditebot si niya kontakto balorong ohin ni niya ketahaluha ya. Alarma maya labele nonok nonok deh tingka alarma maya tununi tebele haramit ni programa idan en. Nabe itu ni orang studio lari tebal nanti ke senore sini. Ida lima minit tolo nolo. Yang beri minit tu bal nabur nafatin. Hamalo kita buat sirah tu lili besar nabe maka gora de daun akompani hela. Ita baru nata musika klamar dini yang honya titlu ida ohaluha.

0: Oke, musika kelamar nih yang honia titlu ida ho ohaluha. Oke, musika ida ho al ida ohaluha. Lori oi tebang netu ku senores ini dali minutu tonores ini itu nebe bakole ga hirek.
1: Kita
0: nebe emang kena fatin akompani hela. Benvindu dat maya frekensi radio liberdadi. Lili o bapai mai mau bino bing al ser nebe emang ka gore dedau. Prepara hela han media ni dia bom prepara sound et no balu nebe emang ka foing hanoin kona. Orshida itahang media. Oke, orshida itahang morsaida. Balu foing ba kompras ya. Bom prepara sound et baita bau sirahotu. Lili o ba iha. Almoço media ni niang nebe basir nebe maka gore dedang. Halo hela sernia tibi dadi na patin dader dia sintoniza dia na mos ba kolega studente sira balu nebe maka halo sernia tibi dadi ya kampus neba. Stay dit ya amne frekuensi radio libre kar libre stay ya. Oke, itu baru nata musika honia titlu komprimisi doming un sedemetrio.

Oke, musika Dimitrio Ninian, Hunia Titlu, Komprimi Shidomi, Bako lege ser nebe maka gore de daung, kompani hala. Ya, nebe deder diek det ya, nebe sira nebe maka lau ser nia tibi dadi, bunga tibi dadi det bai tebot sira hotu. Musika ni mos lori tebaona tuku senore sini dali minutu hat no lore sin lima. Nebe kolega sira. Mele kontaktu mai kari tebot sira kara kontaktu dedika musika bai tebot sira nia familia, kolega, ka ema nebe maka i tebot sira kara dedika ba. Oke, ami pronto di oferese musika ba kolega sira hotu. Ite barona te musika Leandro Ninian, honia titlu Sonho por Sonho.

0: liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. Cianolo resta em Lima, ponto alu, megahertz.
1: Meu dia, sente sabor. Tô tucurua, lorai. Rádio Liberdade, Cianolo resta em Lima, ponto alu, megahertz.
2: Dia kemudian solok malu krona naing radio liberdade sirohoto liberdade iha aning liberdade iha moris fila fali ho hau reni iha programa meyu dia disang ohing ninyang none ohing lorong ronulu resin sia fulan junyo tinang rihang rua ronulu resin neng supaya kata kita buat siro kondisang nebe maka dia kodiala aktividade shiba lorong ohing ninyang ya none hane sampai baim programa meyu dia iha belong reni si hamalu kimi hahuhu si tuku sanulu resing rua batu tuku rua lolos ha musika kalmu no mus informasan sirahoto ya tamrena fating ha unie meridiek meridiek solok bumal mosi bum descansa nune besiro neve makores nire daong servisu servisu hela kata haluhana fating kudaru ito buat sirenya ang no almosu tilaya depois maka kontino fila falito buat sirenya servisu o descansa tilaya. No, iya nih, hanya sampai bye. Ngamus preparo no musika ida. Ho di lokite nia programa. Meyu dia di sango hing ni niang. Musika husi Astrid hanya titulu terpukau.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, musica husi austrito ne titulu terpukau hanesang musica abertura ba programa meyu di song o hinginiang. Tamane na fating hauni mridik mridik solok dit beto vot sira hotu na be maka ures ne daung. Sela tilung ma hela loran si nulu racing 5.8 MHz ni niang rona diek dit i almosu diek beto vot sira hotu bom aktivida adena bom trabalho ya. E no né, hene house lorito bot siro hotu kolia kona ba alimento, no primeiro ita se kolia ulu kona ba ake topiku ba hin lorong ninian kona ba budutasi, no primeiro ita se kolia ulu kona ba saide maka budutasi matak ya. No né, budutasi matak maka organismo akuatiku sire nebe amoris.

tinang milyang no halona papel importante ide iha produsang oksigen yang iha planeta ya. No halona papel importante iha Timor Leste spesie balo belihetang iha tasi ibung lilu iha area sira hobemos no loromatan diak. No ne buru tasi sahene sang ai hamba ikan barak kurta seu sira no organismo tasinian sira seluk. I além de ne spesie balung ema konsumo tamba sirenye valor nutrisional, riku ho vitamina, mineral no fibra. Sira ajuda complementa dieta saudável ida, mai be importante atau segura katak, sira halibur husi be nebela poluidu, tamba sira bele absorbe substansia perigoso sira nebe presente iha ambiente. Nune dene maka budu tasi matak ya. Nona fating haunia meridiak-meridiak solok det beta bot sira hotu, nebe maka orasi radaun sehila tilung mehila lorensia nulure sing 5.8 MHz niniang. Nune tu irma yang se lori ta bot sira borona lai muzik ya, husi Backstreet Boys, sone titulu Shape of My Heart.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

plana tu pasa firesihe Indonesia. Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar wa centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. Cianolo Racing Lima, Ponto Walu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianulu Racing 5, Ponto Walu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama tu follow home nyo pelu yang tiha programa Lorek Solo kembali sama kau ini niang. Teman yang tidak fatih yang agradece baik tepuk sira nabi kuin partisipan program media motu kau pelu ngreni. So yang tish pere tepuk sira say stay na fatih ya. Teman yang na fatih Lorek tiha, Lorek Solo ball fans. Radio Liberdade serah utu si ato jet nabi maka kompanya liu si live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini niang. Liu hu si frekuensia si anu lures 5.1 MHz nomos. Liu si website Radio Liberdade di lini no Radio Garden yang tinggi lorai dia kalan dia kita betul bol sira tantu besar nabi maka koras nih dia spora nabi maka sempre akompanya program Radio Liberdade di lini niang yang tinggi lorai dia lorai manek betul bol sira bom sintoniza bom aktivitas liu ya parte lorai niang ya. Semuanya ini sampai banyak tadi program Lorek Solo, kena yang nanti saya lori tepuk secara bahaya sesang grua. Sesang usi tuku rua atau ya tuku tolu, maka itu serona musik internasional nabi maka trending iya Spotify. No sesang usi tuku tolu atau ya tuku hat, maka itu serona musik tetun ser nabi maka nanu usi tanya kantor yang larang. Nabi baik tepuk secara nabi maka koras ne sintoniza, akompanya hela, yang nanti Lorek diak baik tepuk secara. Akompanya nafatin, tambah saya iya mus rubrika historis turok niang, nabi maka produsu si Pedro Brinca. Yang nanti saya lori tepuk sira barona hamutuk no se hemos agenda batividade shirak nebe makaita se baten hamutuk nebe ta bosira ste tu na fatin to yatuku hatlorai koras timor leste ninia atlo ke tenya program alorek solo kwari sango hininia ita serona musika husira im laude hoya titlu dunia yang nanti nebe maka trending mo shia Spotify nebe ta barona lain ninia musika.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke deh, kita nih maka musik nebe terono mutukona husi rayim laude hanya titlu dunia yang nanti. Oke, musik kita nih publik kita nih rayung roro nulu racing nih. Nogo rada dang musik kita nih say trending hela ya Spotify. No baik tapi sekarang aku rasa sintonis zahela kari kakara krona musik kita nih belorona ya Spotify ya. So tapi sekarang kunya sih una rayim laude nebe maka nih sang kantor kompositor musik ya. Nebe udahlah para klien yang mahu genre pop. No alain deh nih sang kantor nih mau sana sang pemeran nomos komedi yang gila us Indonesia. So itu pasti kau yes sana tambah nih musik ke barak los maka training ya Spotify. Tambah yang tidak fatih atau lorek dia, lorek manik dat pada pasti lah Lily Ball fans serne maka say Indonesia hela. Hamu tu kau yang ti hela lorek channel lorek 5.8 megahertz ini ya yang ti lorek dia, lorek manik dat pada pasti lah bom Indonesia bom aktividadi. Sekali kalah ada pada sering aktividadi siapa arte lorek ini ya. Nafating matang boris nyo naim bata bosira. So turmet si baru matang musika selu kene nebe makana nuhu sirut bi hanya titlo dandelions nebe maka trending musia Spotify nebe ita baru naham utuk turmai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, di akhirnya nama ke musika, nama metronom untuk kono husi rutbi, hoya titlu. Dan The Lions, musika ni publika tira di Hungrua, Sanulu Racing, hitro agora dadang musika ni say trending hela ya Spotify. Nama baita posternya mau koras ni sinitur ni zakar krona fio fali musika ni belerona Spotify, o plataforma media sosial serami kita belerona musika. So, ita posternya konyese ona rutbi, nama makane sang kantora, no kompositora musika ya. Nabi mak dalam barak liu nyamai ho genre R&B no pop nia husi Kanada. Seta pos rekonyese ona balu kari krona nyo musika, kara krona fia fali belerona ya plataforma media sosial se nabi mak kita belerona musika. Nabi mak masih Spotify, tambah gora ada dalam musika ni se trending hela hene baya. Tamane yang tina fatih atau lorek dia, lorek mana kita beta pos rek pamong ya di gartiano, nabi mak koras nia kompanya, yang tina lorek dia. Chilo milnya deh ambingnya senyum nih halah gosare hal deh. Terusnya bing super nak, kita mereka siapa bing. Okay, nabe pom sintoniza deh bamaung. Nabe mau koras nih senafatin sintoniza. Chilo mil, lomos bamaung Edgar Tiano, Mount Doman. Yang telorek dia kita betul posira, bom aktivitadis. No, espera betul posira aktivitadis. Si halorom primeru bayar semana dan ini yang lawat dia kya. Labele ya CD CD, se CD monu karik temi antinya naran deh. Nee para labele labela monu kar monu kar labela senti moras ni kalai. Okay, sorry, lima deh. Kopas 2-3 yang diambil dia kalai. Obrigada, yang tadi aku insau maun kopas dia kalai. Oliveira Suarez botar deh yang asik. Ya, dia asik kan, asikin aja. Kalau enggak asik mah. Nebo bom sintoniza boy to bosan nebo koras nese nefatin sintoniza hela yanti lorek diak ba mang solerai yanti lorek diak no di gartiano yedeng agora ne modelu CEO filmi Korea fukoing ne mirip plus ekutado mirip di mirip miripin sama CEO yanti na santina ar biru de teimine. Okay, nebo bom sintoniza red boy to bosan nebo senefatin sintoniza maun domang no maun kopas yedeng haunya bingnya inus ne terlalu gaya ah. Gaya los. Empat mata yang ada lakon. Efek kona ni mas ne. Nah, bom si turiza red ba mau. Bom aktivitaris mau waktu silva. Jadi hal hai bota dia kalah bim. Bota hau dia konsa mau dia kalah. Nebe espera itu hotu ho kone saung nebe maka dia. Kho dia lau idek kirek niya servisu. Tantu basar nebe kores ni hadiah shpora neba. Nebe bom si turiza na fatin det beto bot sira. Bom aktivitaris. Pelorong ohin ini yang. No, mau solerai, mau tardi, dia kelai. Okay, nebe itu baru natang lai musika selukane, nebe makananu husi Siena Spiro, hoya titlu Die on the Hill.

0: Solok ba, kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, dan emang ke musika selutang, emang kita rona mutu kono usi Ciena Spiro, hoya titlo Dayon Desil. So, musika dan republika, ya tidak rihung kru nulu resulima, no agora darang musika nese trending, ya la iya Spotify. Nebai tepo seri emang korensi sintoniza, kara krona, bela rona filfali, ya plataforma media sosial sira, nebai emang kita bela rona musika. So, ya tepo seri konyesi ana Ciena Spiro, nebai emang kanesan kantoro no kompositoro musika, nebai emang dala barak liu, nyemai ho genre pop, jazz, no soul, no nye usi Inggris. Saya tak boleh cakap yang istimewa. Nampaknya tak boleh cakap korang yang sintoniza. Karena kerana fio falinya musiknya, belarona ya platform media sosial. Saya nampak kita belarona musiknya. Tapi yang tidak fatin atau lorek dia, lorek manik, baik tak boleh cakap korang yang tidak fatin sintoniza. Ella, badoman yang putar lagu nelay, lagu dan neb. Mau yang lagu dan neb ya. Mempaling betar di bom sintoniza di Guardian ini bing biasa nonton film Korea nekalai CEO. Hanya sang los, fuk fuk kita. Oin dada bay oin tang ekuitado. Nema maung kita nonton de mai CEO niang. Selai itanya oin lansa CEO musunya CEO. Nema batari liat bay tepus remek sana fatin sintoniza. Maung kopas, maung domang, nusir seluk nema sana fatin sintoniza. Yanti lorek dia klorek solok tu bay tepus sira. Nonya dehan lagu Argentina nye lay. Lagu Argentina lay yada. Ne radio radio Liberdade, las radio Argentina. Lara Itali Marrete. Ne bom sintoniza, ve to bozer otro, me acuerdo se na fatin sintoniza moto ko anti, bom aktividades. No, ito se baro na musika de Husi Shakira, ho titlo Dai Dai, ne mo kolabora ho Burna Boy.

0: loraik solok, hak solok ba. Husi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ya. Seluk nama kita rona hamu tu konusi Shakira Burna Boy. Hoya tirlu dai dai. Musik ya dari publik ya tina rihung ruaru nulu racing ne. No gora dedang. Musik ya nese trending hella iya Spotify. So yang tis pere tapus ya konyensia no Shakira. Nebe maka nesan kantora no kompositora musik ya. Nebe maka dala barak liunya mayo genre latin musik, pop, dance, no rock ya. No, nia husi Colombia, soy tabuz reconhece una. No, alin dihan esan cantor, nia mos an esan dancer, no mos producer grava sound, husi cana, Colombia, ya. Soy tabuz reconhece una, nia bahirak nia bakara krona fiofal nia musica, belerona ya plataforma media social, ser nia bikita belerona musica, ya. Nia bina fatin lorek diak dit bai tabuzira, bom aktividadis, no, balu horas nia se descansa, ok, bom descansa bai tabuzira, hoto, ya. So, termai antes el orita inta pot sir barona la musica sel kane nebe makananu husi Justin Bieber hone titlu Ghost.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke, dia kiranya maka rubrik Stories di Rock niang nabi maka produksi si Pedro Brinke teron hamu tuk ona kona ba Iron Maiden niang nabi maka lorone tuh batu kuru alim tuh hat nulu racing neng nasa yang tuh spere tapus rekonyesion Iron Maiden niang prosesu sira hateni onanya prosesu sira iya karera musika kaya industri musika niang no musika hirak balu nabi gitarona nabi tapus rekonya karakrona nya musika belerona plataforma media sosial sere nabi kita belerona musika. No, usianya musik kalau rata batuku ruang itu hat nulu racing nen, taman itu rumah yang ti selalu rata bosir baru ada musik selalu kene. Nego se trending ya Spotify, hana nulu si nona hanya titlu roleplay.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik seluk nabe makanan husi nona hunya tetlu roll the plate. Oke, musik ane publik ya tina rihung ruar nolo racing yang alias ya tina indenes. So, musik ane nese trending helea Spotify. No, itu pos rako nye se ona nona nabe makanan esan grupu vokal feto. Nabe mak mai hunya membro mutuk na inha. So, sri dal barak lima yo genre pop no R&B. Sri aus Indonesia. Nebe carita postre conhece una tamba seri musica rene depois de sira lance ma bara close mo conhece sira no go international losia. Nebe te postre cara crona belerona filo falia Spotify o plataforma media social ser nebe kita belerona musica. So yene turma yante se lorde te postre belerona musica usi deus mi un blaso e titlu aku milikmo.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tamus lima nulu, kita bela asisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, kira nama ke musika nebe trono mutu kono usi dewa 19 soalnya titlu aku milikmu nebe maka lori wanita bayi tukuru 55 nulu racing hitu so musika dene publika tina rihungi datu sia sia nulu racing hat no gara dedang musika nese trending hela so ito pun sudah konyesi na dewa 19 nebe maka nesan grupu musika nebe mai hunya membra mutuk nain hat no dalam barak liu sudah mai hun genre hard rock, rock alternatif pop rock, arena rock, soft rock, no rock symphony. So siros Indonesia, tapos sa konyesyon ano barak los mo kosto ng roon yung musika nene galay jujuret. Okay, ni musis ni musika lo rin tapo tu kuro limo tu limo nulo racing hito tamane lo limo tu baun tang yung antes na fatin ho ito bold sira ya sa sound primero niya tamane ito si barona musika usin ninji ho yung titlo Laskar Pelangi.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musik Saluk Tang, nama kita Rona Hamutu Kona Husinin Cih, yang titlu Laskar Pelangi. So, musikan ini publiknya tidak riung gula sana racing hatu aku radidang musikan ini saya trending halaya Spotify tamannya baik tebus terima korosnya sintoniza hakar krono fio fal musikan ini belerona Spotify o plataforma media sosial serta nebe kita belerona musika no yang dispera tebus rekonyensi una ninci nebe makan insan grupu musika nebe mak maiho nya membru hamutuk na insia no dala barak liu sira maiho genre pop rock rock alternatif breed pop no rock elektronik sira us Indonesia itu pun sudah konyesen aye. Sedih pun jadi republik asalnya musik ini mah barak mah kosto, mah barak mah konyesen sihir lili hafalku musik ini ni. Nampak itu pun sering mah korasnya sintonisa kerana corona belarona via falia platform media sosial sering kita belarona musik ya. So, usah sering musik kalau orang itu bahana sesuatu segundu ni yang nampak macam antara seluruh itu pun sering barona musik atau itu sering mah kanan ustaz yang kantor relarang. Nampak itu pun sering yang tiolorek dia, tiolorek manek itu nampak itu pun sering bawa makti vidadis belarong ohin ini yang RF ni yang botari hanya ferikon yanti. Aha, baru balu mai ferikon, balu mai bim, balu yang kurti. Ida nebe mah close. Mengriotan tok ba. Nebe bom sintonisa, brigade bom mengrio, mong narkos nebe mah koran se akompanya di garte. Ano ida yang ohin lo raik ne seru close ne. Maksudnya seru kalau sabar berubah jadi Spiderman ka jadi Batman. Okay, lima red ya. Nebe bom sintonisa na fatin beta bos seremek se na fatin sintonisa moto ko yanti ala loran shianol resen lima. Pontual megahertz ini ya. Yang ti lorek dia, lorek solok beta bot sira no itu sebarona musik ya ne. Nebe makanan husi Marvi ho titlu house ya ne maske kanek.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kita ni makan musika seluk tang. Nampi kita rona mu tu kono husi krim soh ya titlu hamnya manera. No musika seluk kusi jangge kalau boro hasoh ya titlu honestu. Lori ona ita bayi tu ku tolu lima tolu nolu resin lima. Taman ya antina fatih hado lorek dia lorek mana kue to bosira. Lily ball fencer nampi sana fatih sintonizela. Hamu tu kau yanti hala lorek sian lorek resin lima pontu alu mega harus ini yang yanti lorek dia det. Ba mau ngroi mau bere ka el puro. Nampi korasnya kompanya yanti lorek dia klorek solok di beta bosira kari kalah di beta bosira aktividari siya oras loraik ninia oke bom aktividari di beta otum so turma yanti selore tang di bosira barona loy musika selu kanaya nebe makana sun hananu sin ferru ben hoya ditlo mahoeng no musika selu

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musika dan betulah mutu kono husi kanjo ya tetlo mai hama kamau sana sa musika ikus bete program lo rek solo kwedi sango hini nia lo tur mai kata se san lai tambah se program es pasu publiku ne bai makse lo ristanya belun jonas ne bai tabo sere bai koras ne sintoniza na fatin a kompanyi ya website radio liberdade dili radio garden no mo si ya pagina facebook radio liberdade dili nia stay tune na fatin det bamang granat mang granato martis idem belun pasa klamar gostro aza kei. Oke, kita harus mencoba pada dahulu. Nabi agradece tebes bete bosernya partisipasang di program Lorek Solok durante orasunya larang. Yang ting Lorek dia ketua bete bosera bom travalio espere te bosernya lorong ohin laho dia kelihi Lorek mana kira ne. Tamane usi studio hawi menyebel nyanti nebe makamu tukono hita bosera durante orasunya larang ade usia te prosima disang. Itu saya tak kau musik nebe makananu usi Alex Pasarifu. Kolaboro ho deo ataide ho titlu ising no clamor.

0: Boa tarde, pemalu komentis radio radio sirahotu. Ada sebagian kita film filmai iha programa espasu publiku.
1: Iya, nabi pemintis rahoto programa espasu publiku kita bosira saya motok ho amin Android studio hao Jonas Suarez.
0: No answer.
1: Iya, yes. Durante oras ruangan larang. Husitu kuhat batoi hatu kuneng.
0: Ya ubintis oisa itu buat sila kuali saun loran uhin. Espera kataka itu buat sila nabi maka asistela program espasu publiku itu buat sila kuali saun nabi maka dia kan esan hau ho manjonas iya studio radio liberal.
1: Iya, inklui malu sir nabi maka kompanya iya Timor Leste. Nomos malu sir nabi maka kompanya iya diaspora menyelarak dia. Lorak solek beta buat sila hotu bon terabai lu balorong ohing. Itu tamana balorong ron loresin sia fulan juino 2026.
0: Ya, ba Marco Vitis nomos ba Marco Vitis sir nabi maka iya munisipu, munisipu Irak akompanya hela programa espasi publiku amnia botari baita bot sirahotu karik balu iha uma balu iha service patin amnia botari baita bot sirahotu.
1: Dia kita menerang nih cerah hutan nih sampai banyak main online musik ya ida nih sang musik ya dahulu kalau di loket ini asor malu ya program espasi publik ku balorong ini ya musik ya usia kau malai ro so titlu lorong balorong itu namu tuh musik ya tirmai

0: Ya, Ubintis, senofatin ya frekuensi rada liberalan yang aminnya paptaran lorek dia kwa ita bawa sirah utu ita fuin ronatan musika rua liubahon ya titulu.
1: Iya, ida husi zelebereto titulu aning maliring nomos ida selokusi ya ida seluk husi BDT hotit lo house heng musika rua na be meta foen rona ansel lo rita bayi hatu ku hat lim no tolon lo racing walu ya studio radio liber dari dile
0: ya monjonas kari kita ya tangan informasi rumah
1: ya ini ya informasi konon bayi konser tahun ini yang sehat TV dari event to fundraising event for European Tour. Oke, husi banda klamar ini yang ini besar se performance ini sang Egolemus Kabala nomos Dizzy Etup. Oke, okay, tiba-tiba ada informasi yang lebih maka secara fosa yang maka secara sefang tiket banyak kita buat secara tama sehola tiket ho full index dollar tambah secara live fundraising atau secara persija fan tiket atau belah yang tengosan ho dia sudah yang malu secara selok. Oke, okay. Fatin iya tipal oke, okay, lorong maka dia 4 de julio sabado. No iya na bamos iya tibda hahan hemo inclimos asaun sirane san pinta iya nomos magardais on cell. Oke, okay, na bas iya arte exhibition si arte lorong iya oras tuku 5:30 tore mata. Maluku finis radio liber dari di Lisira Hotel dan makin informasi balung nih bema kami fahatang ona ho ita bawa sire rona nain sire nomo sire nain radio liber dari di
0: Lisira. Ya nune ami mas agradis tambah ita bawa sire se mantina fahatin iha frekuensia radio liber dan yang 95.8 MHz.
1: Oke, okay, terima musiknya usi best crew atit lo emangnya dobeng internamotok.

0: Mozika ruetan horiek zolok nofati nita botzira amine botardi nolorek diak baita botzira Mozika ruane honia titulu
1: Oke, ida husi beskro titulu amine tobing No, ida tang husi klai record so titulu nia Oke, belong asal Mozika ruet lori tabai hatuku hat Liminoto hat nolo resensia Iha studio radio liberdade dili
0: Ya mansor si hane ita ya informasi seluk tan husi fundasan oriente husi fundasan oriente rua 30 de agosto 78 dili ami convida ita botsir hotu ba inaugurasaun haunia parede exposisaun solo dahulu husi artista Noviano Zen Claudi Tiles Zemalai Exposisaun loke to'o lorong walu fulan Agustu tinan rihun rua runulur Senen hahu si segunda to'o sesta tuku siadader to'o tuku nein lorai no sabadu si tuku siadader to'o tuku ida lorai tama gratuita
1: Ya, nabe ida namak informasi mbalu tanah be makami fahoy tabo siraho tu kona bayi ha aktividade sedemana kerik
0: aktividade kono ba exposisaun solo dahulu ba kono ba inaugurasaun haunia parede
1: oke haunia parede nabi tepo sir memang gosta arte oke iha talentu sira oyoeng karek partisipa iha exposisaun idane leketa luham ba iha fundasaun oriente Iya, loron rua fulan Juli 2026. Diak, belum hasil di rumah kita, rona tang musika, ida nabi maka iya nih, taman yang bintis rauh terambil maka solo kalah, karena solo kamu tuh, ami fresh and fatih musika, baita bawa sirah, husi gari hotit, lebumbu, napetu, itapaki zomba halimar lah ya.

0: Y yo pinté esa música gaiola, sí, de un metro. Nomos boom boom, esta boom boom na peito.
1: Pusi jari. Oke, bilangan sel musik ruang nabi maita frasa tambah rona nain sira lori tambah 1.5 seperti kata kebele nafating diverte rona nain sira nomo serena indrari liber dari dili nabi maka seleti lumai hala loran rari liber dari dili 95.1 MHz ini ya.
0: Tambahnya menya lorek diak ba maluk o winti sirahutu tantu iha rai larang nomos balu iha diaspora naba aminya lorek diak lorek suruk baita bot sira i bong sintoniza.
1: Oke, belum ngasih terima ita lore binti sirah ita ba ronalai radio drama kokosha nembe maka ita preparau nenei. Iya, liu kuliah kona ba fetono mana yak bi to di prevene violencia. Tamani orang naisar hotu, kita sesan lai akompaina to hotu. Bela juri tabo sirah wain sama ka harko nese tabo sirah bi to di prevene violencia.

0: Dia maluku pintis radio Liberdade Dili Seraho tu nabe make kompainer la radio Liberdade Dili nama kita fu intro na moto drama kokosa episode sia nabe make kuliah konamba feto no mane iak be to di preveni violencia no radio drama dan lorita bai tuku 5 minit turun ulu studio obrigado barak bai da bocer hotu tamba bella kompainer na fating ho di rona informasau sira liliu radio drama dan bella zuda ta bocer rekonesi o insama ke mai didaki hetnik beat ho di bella preveni violencia.
1: Ya maluku bintis los informasi kon ba drama rit uhin ami mos fa informasi barak tion na informasi han sang kon ba agenda sira ami uhin fa tion ba ita bot sira i esper kata ka maluku bintis sira mos se participa iha evento sira na bemak ami fa sa tion ba ita bot sira ni futer tiro.
0: Iya, tamane belok pintu istirahat waktu belok ngasal kita kontinua lori rona istirahat kita ba rona tang musika sirna bema kita perparane hodi nafating anima no folk solo ka kompanya rona istirahat waktu nebema kasih latilun maya frekuensi radio Liberdade di lini yang oke, okay, terang motok musika tuirmai musika husi aziu kolabora hoji lo titlu mayusi mei. I nama semua musika saya lukang iya nah itu nama untuk Radio Vintage.

0: E alguém diz, música ira tan russi, de um metro, de repente, reta, no mos, música ira ser tan russi.
1: Azio caet, hotet lo, ya, maiusi mehe.
0: E alguém diz, hinkata ka música ruane, haksor no fatin ita vodsira, iha ita vodsira ira ira kina fatin, I nafatin manting itu masih dengan frekuensi radio libertarnya. Orang seluruh ita ona ba ihat tuku hat liu minutu hat nu.
1: Oke, belong rana isi rahu tono mo sarenain radio libertari lili lalu nafatin atau mo selorai tiak ba maluk timur nasi raya Korea, iha Australia, iha UK, iha Portugal. Nabi emang kurang sentang ngedida kalala ita bawa sernya serbisu. Kuda doang ya naba, no sih nabi emang kalau studio ihana sama seluk masa ini ya bong aprovei, tanah bong studio baik ita bawa cerah tu, susesu nafatinya ita bawa sernya karira lor-loran ini ya.
0: Ya maluk mintis liliwa maluk timur wasiran nabe maka orang sudah tahu kia estra zero nabe akompanya hela frekuensi radio liberal yang amin ya lorek diak baita bawat sirahotu i bong sintonisa espera kata kita ita bawat sirah nabe ne kuidaru ana fatin ame kurajan fatin ita bawat sirah tantu balu ba servisu balu ba halau sirin esturu i kurajan fatin espera kata kita bawat sirah sefira fali mai ho rezultaru nabe maka diak.
1: Oke, tamane musik datang amal kita bosira usti ganjo hotit lo mai hau makamau si darana motok.

Kalian ke solok bona tiba malu ku vinti suruh na naing noa kompani naing radio liberal siro hotu suruh malu fale ham ne belong mari se studio radio liberal dili ho itini program kalam burak ba ihe di song wain kalan duran tela studio ihe ora suruh nelana itini program kalam burak ke husi tu kualun no remata ihe tugu sanu lu kalang ora timur leste no itini program kalam burak kanesan program ne bemaka dedikat turu ke program nebe maka ni misang nebe maka vokal iba i like komentar si dari studio ina mau request musika ma i studio radio liberal dulu ita gas no ita kompanya mutuk eh no enjoy mutuk radio taman eh i ora suruhan larang ham nebe long mari segar katu voice pasu libir ba maluku bincir hutu nebe mau kerja sini tunis jala frekuensi radio liberal dili dulu ba i kali ne agar katu enjoy radio liberal dili kare kita lu amara lo bincir hutu ne komentar ma iba atau nanti belal ramai tni radio liberal ada dili lilio program kalam burak hamu tu kah belum mari si studio radio liberal ada dili nabe ovinti sernain radio liberal siroho tu bela komentar mai he Facebook nomor si he TikTok radio liberal ada dili orang zaman halal live ya nama bahira kena buka lakon sega kom lakon sega mana mensaje ia kompanjut i bela he tu dek ya teman eh malu kuvinti seronain nua kompani nain radio liberal siro tu tu rumah halori tabo siro tu nih tu tuba kompani lain musik ada hulu kena pemakau belum mars prepare studio nesan musik ada hulu kira atau lo kita nih seru malu lili bayi program kalam mulak bayi ha oin kalan durante ora seru hanilan tapi musik waktu itu lo nih pemak belum mars prepare studio husi artis atau di perairanian o titul orai timor rebe uvin ciro tu turma ita kompanya ba muzika dahulu ka foin ita kontrolen tina program kalamurak i foin ita lay komentar usira nebe mak mana mensaje mai istu ya nebe turma ita langsung gas muzika o titul orai timor.

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Diak maloko vintis rona nang kompanya indra di liberar siroho tu irani mak muzik ira ulu kira uri loke nang tenes rumal lili bayi ang kalang iha oras rua nira laran. Tamane iha belung mari saya lalu na fating hatu hau kalang die kalang solok i bonaiti i bo enjoy ba o vintis rona nang indra di liberar siroho tu nabe mak kordam sistel etine program kalang murak mutu ko belung mari si studio. Iya, studio. Nabi ini program kalau murah kan nisan program nabi maka didikaturi ya program nabi maka nisan. Program nabi fokali ba iya le ovinti sirutu ni komentar nabi maka manda ma studio. Akar kartu le ovinti sirutu nabi mensajem ba ita bot sirutu nomor sebab publiku nabi mak asisti ala radio liberare dili. Nomor sebab akar kartu request musik ya favoritu rumah. Akar kato le menon rumah, akar kato mas para bens rumba familia kolagi siratu ing halotina bele hotu det. Nabi uvinti siratu bele mana mensaje mai iya Facebook Radio Liberare Dili or jam halela live. Ino mos bele mana mensaje mos iya TikTok Radio Liberare Dili or jam halela live. I kete lu mas tap tap layer. Atau nih tapi hal ramai tini program acuy. Nabi uvinti serana nain Radio Liberare Siroto tiru mita langsung cek mensaje, mita langsung like kira sih. Ba uvinti siroto nabi mak mana mensaje yang kalau itu aku orang mau kita fain le. Okay, supaya kata uvinti siroto bela komprende. Okay, usi ana mau ugu, ana mau ugu vale, ana mau amau bonito, amau animes tua delapan bonito dia yang komentar dahulu kira tetel mai dia yang bono. Fala le foi inda leader leader LMC Ugo agora lá no toda henle okay nebe em primeiro lugar kalan diek pa ana mansiro tu lili pa brother LMC siroho tu nebe makordam tu rali marela ki palacio inda ba balung pancila sardina balung hehe no hoin dia tu plano ela kona ba futuro nian liga ba futuro moris liga ba futuro nian Nebe boa plano baito bochiro tu nebe leader em karek pas pas det leader cuidado cerita fakar

Bah, vôlei foi amanhã, né, bah? Ih, tá vôlei, tá lei, tendo nem a bem, mas mãe, exige vale, tá lei, tendo nem a bem, co. Né, bi, boa noite, né, bi? Bah, Alin, favor, irã. Thank you, badinas. Ei, Alin, how much sansa bini, how, baruka? Bim, boa, tira, sei, ya, mas assim, bim, haruka, Alin, dit, ma, kalo, fali. É, manha, Alin, dit, ma, katene, hanga, bim, sir, latene, hanga. Bim, sir, matama, uluga. Masa si bin si rebut telefon e ceto dobe dia mor ha una gasi dia ko final on bi mo si dia ko an hela mane go sa us mor mane mor sa ida sa on bi mo si dia ko al mor hela mane he e vite ko la dia kaling ita ki kuantan Nebe alin sira ma bin sira ruka ita kar pasensya al tuir reto no ba la bela tuir tene paruk te. Thank you badinas. Thank you, Badinas. Thank you, Halomodo. Hanti alai ma buti tan telefoni para istuda, eh? Mas kwan ni mak baruk tayang sinana, pasien sini bahira mak muda kari kelatene, so bin sira mak fono ini tono ba. Usi mod swing dia mau fela le fena mai kolega nando nebe mak agora sofre hela, ya. Usi amigi dia bono mo, so ke brigaro mau hiyo nada mos. Na lifalitan tokalai musik metal mo ber mai mana tutu oke ursi dia mako fresh la ba azuda to la ba zuel fila ona ba la barik tani suwe zuel are fila ona ba la barik ni mai inbox na mai dia la barik tani sa la barik tani us buka ni papa ba falen be bai papa ba buka falen ma gike buka fal sa de mane ga papa usi de mai fal be tudik moro atu belit be papa ni kabung ai be re fila na we. Labarek ni mamas kangen, labarek mas tani sila. Ih, parece ni mama, labarek ni mama parece kangen sa. Ni mal finsi dia yang labarek tani. Hi dia yang dicubi, bi mos biasa fe, biasa dicubi. Kita laten, usi ya liya dia yang bonati ma, bonati mas liya usi Facebook, mensaje usi Facebook. Sakter elo dia yang bonati ma, dia kelas agradece, masa mangfal stabil kelas. Usi ama kai marsa dia bono mam bono mas dia kalai usi mau koli panati file telefon baunia vo migi iya ela vo er mera ne ba nebe kalan dia ba vo migi panati ba vo migi hamu tuko family sira kari sira er mera ne ba kari panati ba ita ba abo sira ute espera kata kabo o konisa one bemak dia kna fati nye vo pidado an dia kabo kita lu hambar kabo toli falitang ama gai ma oke okay, marsa laiti na ke ma fale le fame ko lai nanu ne be mak tani sam feto fale is ne fale ni adumi bele dumi me bele bele tani sba kita straga tene mata be masih te kuliah la dia kare sentimento un tristeza ne be mak kita bo trai ta bot ne laran presisa saiti ya atun ne be halo kamani ta bot ni be ang duke rai de dia kilo saiti ya saya tidak buat ni mata bing, ne para, tidak buat ni problem, mana pil minus resolve itu nanti. Selain la bela tabung lagi. Nabe koraja na fatin bro, bami lores bro. Pati ta ada misalnya mana makan sini ana. Amora ni la lauk makan di sana. Nabe fuan buat na fatin huri simu reali dade. Selaku ya tu sakit, selaku ya tu moras dia keliru lagi keprenen amora. Sendiri det, sendiri det. Anu be futuru det. Depois do sucesso, vamos. Hey, dou-me informa de ti. Ana chama cominhão. Tchê. Você, Flavor, Flavor Borma. Dian, selamat malam, Alin. Salam untuk warga Timor Leste. Pendekar Radio Liberade, Haus Sintus, Ia Kupan. Wow, kalian dia pun itu ba amang. Tapi mak kerja masih istilah iya kupan iba gradation man. Thank you eh. Sehat selalu kakak. Hehe. Bahas mas sendiri itu napa bahas mas ladung fura kira kuliah bahas mas ladung fura kira oi hau ni komi lale tidak ni usi beni beni abi ana mau beni sorry ya mau lo sahin lah ya usi van dia bonoti mau bonoti mos eh oke okay, beni ni komentar oke okay. Mau jus jus apa yang pahit eh saya tidak tahu jus yang paling pahit itu pastinya jusnya jus Lalelo sere tamne komen ne mam foli foi de ba zolanya lai tamba oi ni foi ingredução mensagem foi in tamane lanço mai protis kires ni e mas nemos ia ne mam balu ni mensagem ban foi ingida o clene calma tuan nebe parabéns parabéns ba zolanya
Nebbe ma con Simone in graduação, lili Universidade Nacional Timor-Leste, ori completa nel studio. Nebbe da Litan, parabéns, parabéns, ba esforço tomak, nebbe ma durante luta e UNTEL, Campus UNTEL. Na li fali che era stanno si gusti di ambulanti per un Diego, la e mamma, giro fai le fuon bazzuolo, ribeiro tamba, nia non to in life maunia. Ba, ok, agradece, ba, siru, nebbe ma cortam accompagna la life e calen por night. Imbro a Diego, la e hi. Espero que está saudável e você se peta boa ter o alívio e o futuro na escola, né? Ou se ele irmã, toca a música e demais a minha mamá cá e eu no mundo sei o que está, mas eu saudade dessa interna. Né, bem coragem, vai vir ali, é? Espero que está a mãe e eu no mundo sei o que espera que está ali o cita boa ter o alívio e o espero que está com a mãe minha clamar. Bele heta fati ni pemak dia ke lete ne ba mamanya klamu mesti na fati ya kompanu ita bociro te mas ke mamanya isi ma klamu tu kan ita bociro tu mai be mamanya spiritu se ya kompana o ita bociro tu lili wan sira no mas famili wan ke kira ne be kurajan be ita bociro te ho disi mu reali dai na li fali kresta na ke just friend ehe Alif alitam bono man sele musike na mai amak tur hela rona hela maun bonito ni leang ia sada ia to tutu foi ke musike aita han mun okay ma majure dela bazol ma na la barik tan si nene konta saifali hana ni prima sira ai batire saifalo prima ne ma kladi ek ne zoe la re filo na ba ita la falo prima sira ma la kre urtan se prima sira atur fali E mi sei lui faita bel bel domi mo sfali fatti in sei lui come ne be bin telefoni tu re bin con la pare che tenes telefoni tu la lica be la lica be la lica fo libri be ma odi la tu no passer tu ni a car atene andi anche tu sono cala ne tenke tavo ma sido se la coia tu la coia se a cara cransu na fatti tan sa ansia tu forma che luar ai metti te cogli la dic Buat ini nama sih, buat tu tentang seliutian ni. Nabi abin telefon dia cakap, kalau itu ambil ni orang ni seluruh Malaysia. Usia ni sih tu dia mam please, follow phone dia ber, mam atisha nabi mak ada abin info info para. Nabi korazem bani ya, bawa melores bani. Karik ni lekoi orang buka file seluruh kau diterokan posisi. Tama sini kerja sih dia klien to. Karik buat seluruh mak klien orang tahu ni ane sang. Memori da baita bot. Hehe, mak shoot memori. Ba beni ni komentaru la mosu tso ya maun. Amam beni ni komentaru la mosu eh. Nebe on sakar bel ulan fali tamo komentaru mayoria lubu kita mak sekarang la mosu. Au cek tena komentaru si primero mai to agora ni. E karakaran se kalkalan se perane sane eh. Tamane tur mai kuntu na leta mensaje ona nebe agar nafati agradece ba na maun bin siroto. Tapi mak manteng, akompanya lah itu Radio Liberade Dili, kamu tu kau belum maris, iya studio Radio Liberade Dili. Iya frekuensi FM 95.8 MHz. Osi kuter zeri yang bonaiti mos. Osi poli 1.5. Oke dia bono mau bono mos. Nah, lihat fali tema majulah file salam bapa Jorge, osi ke lah, osi ke ho, bapa Jorge kari corona hilang kari salam. Bonaiti osi. Wan feto gloria. Nebe bonati ba bin. No li falita no si senia mane ha ke o si raling 1501 di bono ma un diega lai sempre diek. Bono ma maris diega lai ma maris stabile lo chama un cuvale diega lai. O si ma o cori de ma fu la musica de ba unia voro nella radio i fone ba. Wow kala ni ba bo e obrigado ba vor da mo si stella radio i kala ne. Bono mam, sana bing glory na komentar lena na bing, nebe. Bono tiba bing gloria. Ba familia siroto, namos ba labarik niya pa, maksin labarik niya pa, ka ba morgang, bono tila. Na li falitang husi se mane husi username diyan bono mam. Na li falikira stan sini komentar mane ita mantehin na fatin komentar, hafo inta kontinua hakatan ba mensajen seluk. Ya karan dia babi marlin pintu bonati husi zuben dia bonati mas dia kelai husi raling mau file salam ba mau alin sira iya bekor no kampu baru wow kalan dia kelai sira bonati lebas sira eh
Alifalita musi merlim pintu diang. Bonaiti mam, bonaiti mosani bin Sri Kandi. Naim ba 123, bonaiti. Oh, karik salah. 129, sorry. Bonaiti ni bin. Bonaiti binku, nolifalitan. Oke, bonita 129 sila. Bonita Sri Kandi sila. Nolifalitan stan, husi mam aba 19 diang. Bonaiti kalan diak mau, kalan diak mau sana mau bonaiti mau apa dia kalai mau apa? Nabi tni orang lori tapa ya tu kualu limino tu tolu nolu resen rua tamane bau vin siro tu nabi makarik orang sama sisti lah karik balu sidau hang kalan yang hang cantar kalan yang karik kita luah hang tiolai ba. Depois mak sambil la kompanya bahirak nabi korjam si perpara sambil la dapur larang karik buat perpara sampai tu buat siro tu eh. Mau dia kalau stabil lah usi raling, unsa belum fali. Usi dah dia yang kata-kata apa ada yang dah bermain fopar. Kanya mesaj ini punya beli tiada kerik. Nabi mesaj punya beli tiada nabi awal beli letang. Mau nabi kerik kat foto ambanya kerik korazem ambanya kerik ni lakukan nabi buka file siluk simple je. Lali ke stress. Ponati mau file salam ba primo dodong ho mau Moises nabi maktur at helane. Nah, level itu yang usia ni bing marlim pintu dia mau. Atau elah, ni pun waktu bahau ni yang pai mai maka korang down. Ia helak kelikai. Darah oma waktu uma. Okay, kalau dia apa pai mai siroh tu. Sepera kata sira ia kelikai ni ba. Nakun hoko ni sah nape mak saudar. Oh, naurau torerek. Nape saudi dia kafatin ba habing ni pai omai redang ia helak ni ba eh. Nali fali kira stang usi deni dia mau aja dah fali kata-kata apa mau akalu tambah ni stress lah tambah ni dobeng kurti falu ya maselu. Ay, moras ni apa mak layaran ni mor tambah sah bela hello nesa mai anesa ni mai hau seraki hau ni laut semaga au ye fuang ni hau musi sentimen tu ni buat saya mak kita buat halu ni pares hau lah simu kari kau ni karakter palungge hau ni manera ni apa mak istimewa itu buat. Ladung kuida di tabot kari favori di hati mai hau para hau muda unia karakter. La bela hatur falu di tabot ni karakteri da gosta be. Selengku shikot kotuk na. Ayyayy. Ulu ku la bela kunese be. Emai da ne karik dia kunese de emane ikus mai. Mausu falense nene. Ayyayy mau. Masjid kuliah la dia kamau. Emau toto ni diraitu ne mau. Ita bela namora mas. Kita lupa ni nilal ni sentimentu ni laos. Ita makin ni larang kar kita masih lumak yang ni larang kar kita mana mak ni turun ini maneri dan senen. Karik ni laku yang nama, karik ni laku yang nak karik ni mutukan masih lu kar favorit hari uzat tempo haluat ni. Karik ni uzat masih lu kata haluat itu bot. Tapi ama mas uzat tempo haluat ini ignora semuanya foto hapus karik sesambal ya saya tak sampah. Panati mang operator radio liberdade usi zitter sempre stabil dia galai bono. Ani nu moge dia bono mang tu dalam musik bau ni dobe mba okay usi azita Fridays dia besti okay I bono besti ya besti okay level itu yang usi zitter ihi Jitter dia mau okay bono mose nebe tirfal mai tang usi mouse 05 Nah dia yang paling mahu, okay, mahu pun nanti so lokal musik apa itu kawan yang ini lah Zulul Fir bang manusia lo kau thank you sim, hey. Nah betul paling mahu itu yang teman teng leh nafatin komentar yuk, no, apa yang kita gaskan musik apa lah, mungkin dia kalau kita lihat mesej yang lain. Tambah balu sih kita gas musik apa balu nih, mahu makarak leh mesej yang deh. Mai dia ni karak ni lah nesang. Ni bela buat diri. Kita lihat komentar uba. Afu ini. Nene bama kita kasih musik. Bela tu sepira kata kena mau bingsir tu bela komprehend. Ya level kira sama mesaj. Ida usah nabi na. Okay, kalau dia mahu nabi Natalicia, nama sebab Abericardo. Nama kan nabi Bonaiti. Zegi Bafi, nama Mario. Anizo bin Rinya, nah seluk tan, hawla mention naram bonaiti. Ya, family siroh tu bonaiti. Bono mas.
يا تير فالي ما يدي دي لايتان فالي هاكي تير فالي ما يدان كلايتان فالي من ساجن بالو سي سينيا ما كاني Okay. Nah, mensajin dong sih kau tuh main dia yang nggak mulai mens lebih mensajin deh lali ke toka musik ini sih naran deh cah tuh irimi deh cah. Ita maknene sih, ita maknene malu sih. Oke, usi eki India yang bono mas. Oke, usi macho bono mas, nama macho nama untabi si menes bono itu. Nah, live vali kira stang usi sih mana itu cek lay. Sirinya dia yang bono-bono ya. Ya usi lifa litang fuela kata ba maksudnya kata-kata ke kata mau hehe. Usi ini nu moge dia yang bono-bono mos. Dia fuela kata-kata oh maksudnya kata-kata kan maksudnya kata-kata dominnya enggak kata-kata be futurunya enggak kata karakteristiknya mau. Tama kata-kata ini bara close nih. Elvanu to chai bonaiti. Eh. Eli falitan, Eli falitan usimane. Fuh, itu lele, eh.

Yes, ik hier commentaar zo lukt aan die man voor de hakken. Als je bonne man, hem bonne man die gelijk zijn, maar stabiel. Als je al van hem toch zie die bonne bonne hakken, als je ook is, kies dat die gedoe bonne bonne man. Bon, kleed die een man voor de katakata mijn ami agora bander hele kafeer meer. Ie taas het al wow, kalan je bij mij bonne die bij mij en mijn korte bander hele kafeer. Nebe cuidado ambe te bot tiro hoto nebe mokortam bandar hela cafe. Ei, hak mate klos. Rai kalan senetan, cafe tan, sigaru batan. Historia para klos. No li fale tan, usi laura do santo tiem bono maun di ekala fue la laguida mai hauni fuen sori maktur hang hela. Sambil rona hela maun ni liang. Wow, kalan dia ba abi ni fuen sori ba maun. Oh, nebe mokortam hamutu kela abi, ordam. Hang la jantar kalangian ai bono telebania mensaje ba mam oh fue la lagure dia kursi de ma ko fresh la ba mam nebe mam maton sata kuidar fo kata-kata sala dia mam usu sala radio rite sida ita fo tia kata-kata ba mam sida mam dia fel eh ita rona sala radio Kata-kata tidak bakal lagi arkan so agora ialah lagi doy abang atu mai diri. Okay, boleh viajen lah babe, sade. Boleh viajen lah arkan so nabi makan tu viajen mai diri. Sepeda kata ni viajen abang lau dia kereta. Mam, foi lah bukan tiba aroni, akaru, anizu, akina mam. Okay, usi all bukan tiba lepas sirah tu ya. Now leave for the Kristano, see an being at Alicia Dia Manku, Bono, Azuda Togala Music, Marfio Crimson, Zulu, how on Yamba Familia Sira Yer Mera, ah, I met Tegio. Yeah, name a music, how on Yam La Osemanian, Ona, he losa. About any being a maniana being, La Osemasi looked an yanamo. Secaric, Emene la Coibamac. Ita foi mas ele look nefeli. Mas agora ita se amuto que ela parece a união amor. Se care co cuidado ha, se ela cuidado ha mak. Loran se look mas ele come se na infeli. Ei. Tamani adu malu kare cuidado malu ba. Se care tau klako ngakar katu sai na ba malu. Guru sticker ne det guru maksud sticker ne be faliba guru sticker layane ana mangko kaka 1523 kaka bonito kaka marques sticker ne be ba guru I guru diam fali sticker ne sticker layada guruku mau ne sticker e telefone ko tukne Eh, ini mata ni fokus soal bape telefon ni mak lah dia ni. Telefon ni bape kuliah, telefon ni bape fokus bape radio bape ini ni. Stiker sang, stiker be. Lafaik ni ulun sa, ni pare ma boleh tadi mana lafaik siakan sa lafaik. Hari mau ni ulun sa, ni pergi ke tiaman ciu. Now leave a little time. Okay, mam, bono mam, fue la katakati de Miami, ya li kisha rumah upu. Wow, kalan dia balik siya wang sirotu bono iti. Usi apa dia, bono mam, ajuda fue la semangat ba kolega Ivonya, British, atu be la semangat akadek escape. Semangat na fatia na bing Ivonya. Eh, anamang mas teko, anam blas, am nasa dit mangku, bono ti mangku. Osi Nandi, bono mam, bono mos. Osi Fe Marquez, diem bono ti mam, diega lai, sempre diek. Onsa mam, binsero seluk fali. Imi diega lai. Ye, kalan diek mos, ba setan mane, setan fali. Setan fali ni, maksud. Setan fal mane si Rio dia bonati mau dia kelai ne to amambe mas taka be sticker ya kotuk ne la faik ni ulun ermau ni ulun pare ma dia mane siak teng ema dia mane la faik mane ari mau dia ne oyo ida mu am bro ida falitang ate ke ba mau ni oindet kata reba mau ni sticker losa An binjita mo kulya teka ba maun niya oin deet no ito fali niya labela fokus ba sticker. Mag shoot.
Bueno, ma un diegalai, così fai marche, sempre die, can bien fale diegalai. Yeah, tur fale mai ten. Tur fale mai ten. Ok, usi eto, malak dien, 139 dien. Kata-kata hari ini, ok, kata-kata hen lai. Kata kalma lai, lai kata-kata usi dia siramai usi baraklos. Hei, sira bal-balong sira mai tan rua tulas ni tu itu per kata-kata ni dit. Selai kata-kata me baru ku sira balong mai dia mau. Aku folek telefon dia kata-kata dia mau. Mai tan ida bahaya. Kalma. Kata-kata baru aku santai. Mau, okay. Bonati mau bela fuela musik dia mai ami mak tur. Hei muhela kafe. Mana sih turis kai? Okay, kata-kata malam ini. Kata-kata malam ini kau napa dominian kau napa sakit ni? More, my love, my honey. Haruka ti hau, example ane sama ane sira. Haruka ti hau dia labele hemu tua, labele fuma. Kudaduan di dia, kudadu saudia di dia, katunne labele moras. My way tansa more, orasi kakanek vale hau. Ide nemak dia hadomi ga, hadomi ni labele ane sana, labele ujale fuan det. Thank you, Musa Sam. Haruka tiha kudaron yang didiak ikus mai orasik maka kanek fali. Mam fale, mam foto klip fan ba mam rafi ne doben fo para tiene. Oke, korazem bro. Ana mam gansa dia kale. Eke bonos salam iba, bonos salamos iba. Dia kale. Mam labar ansu ga mam, sira gordon ransu helani. Sira goram ransela ni sira ta sib amama le tu fali amama mutuk tie be minina mo da tambu ane ko sa alfin sila ko rian so te an ra ko rian so tie ami mane al je tu fali lorong kalam video call le ti hi la sobrigado ba kata-kata bos okay nada pois ma gastur ba iba okay banu lo si ba i Lo sana sira diam ha ha okay hana maun bin sira tu assist lai ba ha ki di aktir li falitan oh kamera buraro itu kamera ladung arebe nene ha ki Nabi tehin mantehin nafatin komentario. Okay. O si ato malak diyan fuela le fuan ba mani fuan. Gosta fali bani mani fali. He? Max niya? Fuela le fuan ba mani fuan. Gosta fali bani mani. Max shoot. Bono maun. Didi ke la muziki de laurai lai. Ndiye kursi de mako freshe ba no maun. Eh? Ozi azito costa de anfuela música de mai e fatu ai wow kala ni bai motor de acompanha li e fatu ai ne ba dia galai espera que tak fatu ai man siroto sabda bel na fatin ozi low kribo dia bonati ma bonati mas ba low kribo low we low in away nebe li fale que restan ite hentan comentario baluntan Oke, usi Eliora Dedi yang mau sudah aku lihat nih yang cek tok lah. Eh, nanti mau file province ba mau Reishi. Nabi mau kau halo tina badala hitu nolo wa province bani eh. Kita mau anak belung nih komentar ulah mosu nabi beli ulang file tanpa komentar mayoria kalkalan sebran esane. Eh, nabi mau bisa deh. Oh Indian sudah aku lihat nih yang eh. Ya temannya Ovintis Ronanai. Nah, Okay, usia zitu kosa diang ami fatu ai sempre diak mau insa mau fali ya yeah, diak. Nah, okay, li fali tempona mau didi kela muzi kira mai ami ya ponte fong. Wow, kalan diak bayi mi orjama kompanya lah ya bine ba eh. Ya la ponte fong ni ne ba. Himi diak ala espera kata ke mi diak ya ne ba eh. Nah, li fali kira stain te set li fali kira stain sini komentari mani.

0: Bono man mara, usia nama a meta dia bono man mara, bizinhos, bizinhos papa doki deba man alin jove tira maka nam kari lema le mo hela ne, ehe, kalan dia wana man meta bono eti dia gala ehe, brigade borona, mekanik, ehe, mekanik ampu baru, bo servicio man ne beba, man alin jove tira otu ne bema korda ma kompanya hela, bono eti lepa imi otu, eh. Bahirak na memang korsan luta lai tabo acara futuru kari bong studu bai tabo acara hutu. Bahirak na memang korsan tur tu lorong kalan turan na bape. Buti hela kutuna buti na fatim ba maksudnya buti telefon. Nebe beju bai miho tu dete. Beju taru tu dete. Dia kala ya mama meta. Na oli falitan. Ba maun Riki bonaiti. Ba dedi bonaiti kotinyo. E seluk tan seluk tan seluk tan seluk seluk seluk tan. Ya kalian dia mas bawin fi, namaos ba setan nama Fernandez ane bing minja, namaos ada Ameta Eli Lumer. Eli valitang usil Ameta dia bawa nama. Tuzi tu dalam muzik kita memang ia mau visi. Kalau dia mau visi, wan sirat tu media kelai. Sirat mak turut tokah lah bah. Mau, ajudah file telefon deh bah. Adinyo lah mau. Voice tu dalam adinyo eh. Okay, didikela, hanya nomor bah, didikela hanya nomor ya media bah. Kita kolega efeto bonita sirat ada dek kariki ya mau. Baratu los, nila laku los tiada gak mau. Hehe. Nomor maknanya 7624-7895. Espera kata agaza sira belfoti ya agaza sira belfoti. Punita sira belfoti bel telefon ya mam. Amam na ura bel conversa 24 horas. Ay. Usi ikon dia mam bonati compromise ba unia how. Okay ya inaru makun okay hanesa al sinya ho unia antoze ho unia. Okay bonati. Mam jura fela kata-kata ba ferri la ya kata-kata ba okay. Ya live vale que restan comentar se lukta no se sinia mane zini mane diek hehe debe mantener en fatin leia na man vencer otro comentario fue en dita bagas música ida música ne conaba sofrenia de sofrenia para balbalo ne me cortan sofre hela karek bela menta kane kandet. Nabi rona musiknya terus sesirakar tingfuan bote. Ya, tamane uvinti seronain rari liberar siroto turmai takas rona gas no kompanya mutlae musiknya dusi ogaitnya. Oh titul hamesa kona. Afu ini musiknya termina no remata ita kontinu lai ta mensajen karik mensajen mai harus tidak bela lai. Nabi stop lai mensajen ba. Mai itu ta kompanya lai musiknya ida ya studio. Oh titul nesam ya usita saitana. Hamesa kona usi ogaitnya music.
1: Okay, dia musik ini hari ini kayak spesial bermaluk selalu pakai korak sofre helafuah.

देख मतलब को फिन सिर हो तो जने मा का म्यूजिक रे तान ओ गाय दिए हमेशा को ना इतुर मा ते कुन तिन लेता मैसेज है ओसी डालिया नि एंड तो ना ओसी डाले दिए बनो मा दिए गले सेंपरे दिए बाले कुसी ने मा ले ओनी दिए बनो मा इते सिम कफे कलांग नि मा कंपनी सिगारु मा फुरक माकने सामा ने मोरिस कंप्लेट तो केदास ओसी एर दि मोता मोता पर बोला दिए बनाती प्रेमो दिए गले ओसी ने मा एर रिफल दिए गले Eh, thank you Barona Bona Mount, Kalan Diak, Diagalai, Sempre Diaka Mount, Elo Fali. Ili Fali Tan, Usi Dionizu Diang, okay, Usi Dionizu Nian, okay. Usi Dionizu Nian Diang. Bona Mount, Diagalai, Sempre Diak, Lian Lasai ni. Hai, tebes ga Lian Lasai ga, Vinci Roto. Diang Fali Lian Lasai Fali ni. Oh, yang balu-balu lihat saya rona ke pasir, nak orang mama dia lihat saya lihat lah saya file memang aluah mas dua virus file. Kelaru ga? Memang lihat lah saya tu ni kan? Siluk tan. Lihat ki close, maksudnya lihat ki close. Bas siluk file lihat ki ke bot mana? Agar belum ini mama dia lihat ki file. Nampak am saya siluk lihat bot ke ki? Kajudah be reply lagi. Radio ni audio saya bawa bot ke ki? Azudah be typing lah, beli kan? Ovin ciri tu yang kerja sih tiada radio. Sekarang balun dia, parti balun dia bot atau tiada mai bot? Ami bot. Sir dia bot tiada ni. Amau ni maklad dia, mungkin telefon ni maklad dia kari kamu. Telefon ni speaker maklad dia kari kamu. Amau ni telefon ni mak speaker lah dia tiada. Agar dong fali mai dia fali. Abin, sorry abin. Abi ni telefon mak speaker la dia speaker la la nenek kari kapi. Abi ni speaker mak kalai salah tiada nenek kari kapi. Dia kaya la bi. Sirap balon dia boleh telan bi. Mas latihan bi. Latihan seluk tamu sih dapat respon bi. Tapi untuk sih seluk ni respon deh. Nabi beri garu garu nana bi ku. Okay, usi beti dia bonati mau dia kalah bonati mas. Lian dia kaya la. Usi mau mantus dia mau lian boleh telan. Okay, mau lian boleh telan. Okay, beri garu. Usi abi ni zita dia lian dia kaya la. Okay, entah apa problem ni abi ni telefon file abi. Abi punya titi mai dia abi mau lian kiri close. Entah apa problem file mau ni abi ni speaker orang. Okay, usi wisen dia bono mau dia kaya la. Sempre dia kena mau wisen file dia kaya la. Okay, usi abi ni la dia lian boleh close la. Okay, abing ni lah dia lian bot los. Abing ni lah dia lian bot los. Jadi, file mak lah dum bot. Anton ni dia lian bot. Anton lian bot lah. Kerja kata lian dia. Audio outnya side dia kila. Eh? Abing ni lah dia kila. Thank you balap hari ni pa. Pa family sudah hutu. Hello, abi aja tu mada. Hello, mana sahul? Hello, kalau mai mak. Hello, hello, let's fali ba. Okay, harus okay let's fali ba. Okay let, okay tu orang suruh tu okay kalau seribu kali dia kerek. No let fali tu mesti dia ni jadi ya. Okay, mau ni speaker asai tu mak labot kakak. Okay, mau ni okay, mau ni speaker asai hotu mak labot kakak. Oh, agradesi audia kamu. Okay, thank you amnasa mau. Nebe ansabah. Nebe ansabah. Okay, manusia gembira ni antes. Tiada manusia gembira dan lagi lirutan halai tir dalang halai tir tanya yang fat makan ebana. Nih PP. Ya, tamane ovin siro tu tiru meta kontinu cek no fat mensaje. No itu ne orang lori tiba itu kusia lima minit tu atau lu nolu. Eh, no fat ini itu tu kompanya. No fat itu tu Ani mamalu hotinnya radio liba radio dili, dili hotinnya program kalam murah ke studio iya 30 minus ni larang afo yang termina eh. Usi matus dia, berarti maun dia kalai sempre dia, kakak to kalai musik eh. Bawani super maka gora toba ate lah nehehe. Dia kini mako fresh lah ba eh. Babing noidora bonaiti, no siluk tans.
Siluk-siluk ta, kita lihat ang komentar ba. Nah, live lagi kita stand sini komentar cuy. Oh, saya nabi ni lah ni agradasi kami dia kela. Agradasi kami dia kau tu insya mau fali. Agradasi mus beloro orang dia kan insya mus abing abing ho mau. Ano live lagi kita stand. Live lagi kita stand sini komentar mana? Nebe tuir fal mai te telai tam fal izoni komentariu. Ye kalau dia mau sebesar ke ana bunai ti kita lo mau tap tap layar nafati beli kan? Larang kamangker tap tap nafati. Lagi fla problem pertanti ke tap tap nafati. Tapi-tapi layar, tuku-tuku layar, bagi-bagi layar. Tapi tuir mai, kita lihatan komentar seruk tam, balong kerekat komentar nufati mai, dan balong kerekat request musika rumah dia lama iba. Dia mau, depois jale komentar ni hutu, toka-toka file musik dan ala belek lai mau. Oke, uzia kori uzia mau, juda fuela parabens bahu ni kolai ke Lizeti, nabi makoin halo tina Lizeti, parabens betabot, vida naruk, saru dia, betabot Nah, live ali tang karik bele. Maksudnya saya dah melihat karik bele. Abin cita, karik bele ni maksud. Saya dah makarik bele ni.

Nenek-nenek tuh Mas lahiran full nih. Maria de Najarehen lah ya. Oh Maria we Maria, apaan we vale makna Maria Maria. Kalma itu aku cek tuh kelai. Hati ini helah.

Tiek, ma loco 20 sarà una compagnia in radio liberarsi lo hotu, irene ma chita ni musiche, ruba i hia calenita. Musiche primero, Maria Nazareo, si padre Marcello Rossi, inamos musiche de tan, musiche de metro niente, se usi che ho, na, ti rumai da continuare ta messaggio in ballo, ma un obbligato baragheo, ba musica ne, nada mos. Nebe tu rumah itu kontinual yang nafati, kalau dia nafati, mbak bing minda. Rizus ni pemikir tentang kompanya nafati, nabi obligasi dan bing yang hanya raya kompanya bing kuasa tu orang suruh nabi kompanya obligasi mbak bing, mbak Rona, mbak family siro tu, mbak Naiti, abing Nelly, san bing Alda, nomos mbak Alvaro, nomos mbak Dizia. Inamos ba ri santana rinan bin ri 133 bonaiti bing mau waizeng bing nela tilmang abi marli harus sama kompanya na Fatima sekalian dia kabing ya badobeng akusi costa francia liam bono mas. Okay, usi Tracy ada yang berhati mahu didikai la musica Miami, familia Macanesa, Amanu, Ana Flora, Maki, Atabae, obrigado mahu, wow, nada mahu tebot, cirohutu, ba familia cirohutu, karek sintonija, norona hela iha, Atabae, neba. Dia kala Atabae wan cirohutu, espera kata Atabae wan cirohutu, estabil. Nebe tu irfale maitan. Letan komentario balu ba. No itene oros mo se la dito na minuto sanolu. E hawa tu termina itene programa. Tambe itene programa la to oras lu adete.

Turmaita kontinuale tan seni komentar ba iya galai iya galai iya galai iya ga masa sila iya feli hake dia kita lo komentar main Fatima iya des menutus nyelaran sekali komentar lah iya na tau ita bagas dan musik balon karka tu request musik ke rumah karka tu request rumah dia mau musik ikus tokat ya no ronatil dia putar la musik ke depan Abing abing Marley karena tu rona musik ke rumah karek dia mau dok jadi kalau musik ada spesial bape Robin lah hi bele namun pas selupan bele hotu lete bele mungkin kita saya gasar musik ke rumah fain termina program tambah kompanemen tu mus hela berapa orang dari tona tambah orang sedang deskansa ni entah hi ini be bal bal mus dalam kompanye hela PK sih dah. Uzi Olive Gama, Olive Gama. Bebe, setan mana? Cui, setan sini komentar baru, cui.

Orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ia sesampu in tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volanti, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesan sirane, original bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no sel seluk tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessibel. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi lara, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisiu Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa sansirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabosirania presensa.